Yanda insego konyora bune skiza tune Bata star 811 star 445 hash Egera bono nyora gotero kubune skiza tune yao Naboko bata star 811 star 445 hash Egera bono nyora kubago konyora gotero ko Bune skiza tune yao Kero gendreta kotegere dege sayu feme nguwa ya mwenye getinge Marogo biga ya bono Madinga yon tegerete kore, bantu bon CP, mantegerete kuru ase igachi nsemo chia Nairobi, nyegon tegerete kuru wa rogongoru wa gusi. Karibu sana asomo roverio hokanye katoge ndrete kusanga. Nako tibi nga tuwate nga naga iga toka ndrete korigiredia. Nga nyasae na bako nyarako baka uonchora na enchere eriore. Nge enchore nyasae na bako nyarako baka kujionchora. Alright? Toge ndrete kusanga. Sijida iga chinka chirimotwe, toge ndrete kumanya Umugano yoga onaman ntoge andere gosanga se chinsa chirimotwe sijidega chinken kwira nande dande ndakumanye kurende ngo kwinyoringa ki cheza cheza nerega iga gwetera soko bata star 770 hash and option 3 aseko kote bio chore box box ye chore edroe go korua buna bono na nusu ngo korwere nande yende korusaine igoro ne yende korusaine na nusu Kwa nato basa kutigara maiga ase ngencho buno kunyago tema buno kwebeka ase libaga ligi yari okwebwera. Nenge marogo beiga ya bono kwa gendereta kutigara lige saifema nguba ya mwanye getingia. Sante sana ase parimo gendereta kondikira tim TikTok nimbaro chega iga. Tindiko beibaga nyavoke sante sana nindo chakoro kwa nganere kemi sante ya koro kunganere. Okay.

0: Akorokonga Isaac Nyari voting kolera yaya agotewa ngantu bisego kuwa takame we never die poor. Alright, nga ile kujituma tunajituma deals zivane yani nga chidili chisoana ne bunega nire buneta kire chidili chisoana ne nande butamingo gonyole nga naki onye koromo sani umu yonye koromo nto murungi onye koromo nto buwate nkoli ndabu. Alright, ekero nyomole grupo gamo buwataka grupo oma ete kuikano buwato mosani oyomo goseba bere olinga ekero togo koligito taligo konyora next bago tewa nga shani taligo toka akire diva shani taligo toka akira nyareba. Alright, higo onye koromo sani umu ya umu sani ogonde osaye mwenyene kuanyori re you know you've been elevated wasukireke wango kidogo nande noli na position yogo konyo mtu yiga mokonye mokine mwensi a good friend ago kina na basani ba mwa poko sena basani ba ye lakini onye koko higu bobe nga nyarebo kini rake nyarebo higu ere duka gali nyarebo chakire vya sarango kolibire buya nyarebo ogoli regali nyarebo onyori re promotion enkoro ya chaka ugoita kwange akoliga murachi mboto akaitada ayetoli musani muya ta waisirende nyamira's finest ogosemele kwa nyamira incoming mwenyewe ogosemele kwa nyasumi nyasumi finest diva na tegererete diva yuka yuka nchirende teyo okay hakuna nchengine na tegererete gesa FM rende incoming yu itoiko omoro cha mangana ayubu nali halegesa
1: wakire baba
0: wakire uya
1: Saudi mugiranga mugaso namba kyano mwana mwabe kwa jira gito. Yo gina ke tenga ke gorendre era na ta mukire na nyode go kare go kwana mwana na bana kero tomata vete ende sukuru abuna na ku buatira.
0: Ono ga kyanga kyo gwa ke simi.
1: Ngo monta go ga yo ne ke no monta go nyoma ru go gero mwana ko rumambe baka buaira.
0: Mwana go ringa tari go korera buye sukuru.
1: Mwana kwa jana nga ako sundu ke kirasi ime karo mwarimu wako sami wano mwarimu wako minga nkio mwana aka kwa lite kote
0: wa mindo
1: wapa hivyo liya nyamole po ika wange mutike mutike wana wanyo wate chinga kichingi ya chokora hala na andali nari yako tumuka mabina nari yako manyanga nki yako kora wana hindi kwa atachiri jinsa mchasa utumukirango mwoso na mbakiando mwano mwave kwa jira kito Ono kagenda ari buri joni yawo na bondo sata na je ajego yarera na jide ku ku to buka jise je masabi ki ari ari buri joni biya mona se mira mo mu akore mi ya mo karora kana biya bara dibe to maga chororo to karora kana biya Ono biya mona se nge jo mu atu buat siya bara dina itu mo ka to tuke ka ikera to karora kana ba anta na itu buat e inge je jo wa ke si mi ka nya ba te ba ko manya nga masabi ki gara ma o chi aya wa ke si mi mbo mai mbo buat ga si ba ko
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
0: Ya masabikina ntoba mana wechi nguru
1: nagiye kwera bona tuba njite na nagiye kwera bona simina akire go chabu nga bona tuba se di sa se ndibese ko buta buyeka ya manyango na ndi ko simbaro ba ko buta se simina ba bantu ba ko rukumu na ba chinka nka da ya nyamondo no mondo ko rukunga Aisha katani ko rumata aria no ante biye korere na ni me rengo ni batari ba butie no me tengo ni ko ni batari Tae vio mwoto mwosani wane mati ni masese kwa nyato kukua na niya sisi imi lakini wano ntua rana na mwano karengi kuru vencho Mwono na toko rukumu mwopisa kwechi chuma Tae vio mwoto toko kwa parusi takita mwose Tae vio mba chose vuntabo
0: Na kia kwa taimu mwoto
1: Mwoto toko rukunga linya nyimba mkoro bala na niatika
0: Ujumbe
1: Na matakipa sa yatirende bwa sipina kufingi vya raki ya na mwocho wakari mba tabili tukori ya na mwikubwa bakiwa nimi
0: You're right, mwe mwono sana. Kero toke ndete ni kiso ife mwengu wa hiyo mwenye getinge mambijiga ya bono. 0724256504073332236. Nechi nambasi studio halege sa.
3: Mama. Bakire.
0: Mwe mwono.
3: Umwega na joisi kurushuneka. Tangan diganggu ino ni mwe mwono na bongo tegar datang na wajah agete mwena mtuwa iki ya. Nama diri bagi kiara kiaru di
0: sana. Gua saya rebono karibu.
3: Irante dengan saya nu mungkin nanti limbit si, nanti ada yang kau ni kuajar kita. Aku ani nanti aku imam kita imam kalian tu kuis mungkin mah. Aku semua montu pun dengan joring kita nanti kita mai tu kita montu erda. Iga ada buah kan nanti iga ada ukuannya mata saya aku nyara. Ia dah ini yang saya ambil mana bawa mana bawanya saya untuk dia. Nampu kali lah siapa itu kau kan? Mungkin kau nari ini tu nanya orang dia jalan saya ini. Di mana tu? Kau mana orang guru guru orang tu pun berkeri di mana tu?
0: I am going to get a little bit of a I am going to get a little bit of a Alegesa?
1: Alegesa?
0: Yes.
1: Wakire.
0: Wakire buya?
1: Rambo kwengitia na muringa moyo kutoka mugrango.
0: Eh.
1: Aje na bongo tegerete ona kwacha kabaka kwaikire ganje pindarara. Endaje tigani kuna wamba kotegete pere bata tuncha kero mujukuru ni bo moja anji cha moza na makia ndo yoruro. Bomonto koroko musaide motagimo se tigende njikena Bokongo, jenuh mondo kau mahu suara kau sih, jenuh mahu dia anda dapat ada mahu tarik batin hambat namu ini jombe cair. Jombe kau ada yang dapat dua minggu kau awal malam ini orang saya kongsi betul, no sabenya saya naro nata tu ini dia mang.
0: Biarkan sana, togen rekoba amo, aligisa.
4: Hello.
0: Yes.
4: Aku perum biola.
0: Inde biya kabisa.
4: Alagi, alagi jemiani. Awak ni kalau mungkin lebih ramai orang mahu mahu saya awalnya. Ia nak orang hancur dengan kata kata saya kalau aku atau ini. Ia dah jual umur kalau cik sini dah kalau kuat nak umur aku senjik yang gigi atau lagi apa?
0: Bukan itu lagi yang dapat siu.
4: Jika mahu orang ini dengan orang sana mukwa ni. Mau cikrom mukwa aja. Ia kan angka.
0: Yes.
4: Masa bicara si dia ni ada orang tadi tu kamera ni nana wanita wangi lagi om moraria dia mana no tu dia naik bagai sedih siapa nana nana ni ni gunting kau ni aku nak sepakau si kapu gunting pun nangis ni semua orang kurang om mana dia mana.
0: Asante sana dia mana sana nature tu ko pamoja kero tu kende tenu murubeli mambiga ya wono Hillary Rogers nyariki kuru Amsterdam Netherlands good morning. Anuari meyo marobere na kemi Phyllis Aiden Nyariki Maya Nyariki Kerubo Pande Elviso Pando Mungina Mocheche Lameka Nyarombe Anthony Ragorikaka Junior Joshua Mbuya Trimba Kefason Bosire Kerandi Denisi Musulio Ndimana Mashabiki Onsipi Agoteba Mori Megi Saifem Banabas Korua Doha Qatar Good morning Chester Uchase Uchase Rogers Nyariki, Joshua Mbuya Trimba, Joshua Nsongo, Douglas Ogega, Douglas Ongau, Hilary Mosioma, Sheila Kemunto, Natasha Mkute, Salomo Nyoni, Benjamin Fred, Frederick Linette, Flora na Mashabikiansi, Jackson Moindi, Kuramokomo, Niborabu Nyamira, uko ndani ya Igisa FM, asante. Good morning, Nere Mkogotu Nyangarisi Kuroteli ya Buga, salimia mama yangu Robina Nyaboke na dad Samuel Mbutora, mashabiki yako wati abaso ime Yomo Robilio, Dennis Kirandi, mwana zilizopendo Boss Lady, Sheila Kemunto, Jared Uhuru kefa tu ya na mashabiki onsipi. Koro wakajia do town Charleston die kio moyo nore tundime. Yomoro bole kwa ikachinsa ikumine mochi ya mambia maiga sabanto ba bonyakoni nyasio na mashabiki onsi yegisa. Lena korua barene mpaka sei nogetenga vosingi pamoja with your husband Samson Magoma. Ngote bashela kemunto Linet Mokogoti mwana zilizopendwa Chantel Morada de James na Boygoma Melen Natasha Mcute bonsi watu alima mbingi ya Cosmas Marungano Manchoe Aneti kurobo mokora ya abe na umurimi yumurovelio. Haligi saa?
5: Saa ni kuambu kalisa se.
0: Eee.
5: Wa ikile buya.
0: Wa kire.
5: Wa kire buya mati ngeyo mazini semoni chenya ronka.
0: Eee.
5: Ono na mungu tegerete na otole na yaba kajisa chiriki ya mambi liante vio mungu na mama stera wabira suu ndu mambi ya malo.
0: Hmm.
5: Liante vio Dr. Parusi musichu sumbui ya tirimbo mwagosoli na mbakia nda sunikanyanga na mama sabi ya wae.
0: Hmm.
5: Tevi ya kajuchu kama choru mwano kalenge Daniel Yokiomeli tevi mundu kurugufini sanga anyi.
0: Yes.
5: Kiliyamu ni tevi mundu kurugufini mojikuru mojikuru na yuwanyuna.
0: Ujumbe.
5: Iko chila kito. Wasi ba tevi na ki.
0: Eee.
5: Masa ima sumo vili na sani risa sarabu.
0: Eee.
5: Juni ageta matavekani.